Riki, atau lagu nama kata satu di PC di siap di TV, ke foto alofa, ya, Riki ada Riki. Ya, temu nasi yang main di siap di TV, mau main di. Mata iyo teman tahu keluar sepuluh luak, ada nak kau yuk betul sepuluh orang, betul sepuluh fitu yang kau beli. Nenek di PC dia asoko, i. I ga Yesu e fai penei. Te fai akonga, te fea te whakatonunga ta fasili te tula akonga. Ne tali atu a Yesu, e tamu koe alofa ki te aliki te watua. Mo tau loto katoa, mo tau anganga katoa, mo tau mako fau katoa. Tali tonoa wila on fata sato te muna. Te kan fai tau wapi ne au. Te fai pati i ome. Tali ne Yesu, e tamu koe alofa ki te aliki te watua, mo tau loto katoa. Mo tō wangang katoa, mo tō mākau fau katoa. Ia, te whesiri mō tātou, ia, nā tō whalongo longa te whiaki te nei. E mata, a tō loto katoa e tuku ki te atua. Ia, e mata tō wangang katoa e tuku ki te atua. E mata tō mākau fau katoa e tuku ki te atua. Me nā ne whesiri.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Oh, mente kuna ni agar koira naratai e wapi mano wate minis. Na konte wate pui mento wana. Te kuna kanes ni mga rai e mente kuna ni. Te ni mato e meiru ya kante kiang ni makin. Tore miya ki nani kuna ong rai te yen katanoa ta ki atangira kano kwa ki e nanon te tairi kai yo. Ipugi nung ong rai mte so ong ra. O te pe wate yen nani nepe. Sina roro anu ni karakwa rite e po aratai ya rite wate wawan takarangaina. Tetapi saya mengajar ayo, oh, sabun nangka kai tahu muat tetapi di kayu ke, kai sekurangnya memeroro mengkoi, yang panan kiri pas menu siran ayo.